Video juga healing support di kampung kami. Alat kau sama dia sahaja kami di kampung di sini. Nasi asyik kisahan aku melatih asyik kau keluar kau pergi. Yang mau sih wang mulingu atau ia jadi Afrika asyik kaya kau aku keluar kau pergi. Asyik kau mau sih amal kau asyik kau jadi cuci. Asyik kau mau cuci kau sih. Alat kau jadi ekstra ekonomi atau isis. Tapi ia jadi sangat penting kerana ia adalah isis yang bisa kita nyawa selga isis.

0: mangkamana maso yang kisah ngaku aci kan jangan tunggu Peter sang ngaku ya di mana kisah ya Peter maso mana itu mantan di kuna
1: yo tunggu ikut maso angkat tunggu ni mana kau ini kamera kui maya kui kan ini cerita mana ini cerita tu kata dia apa
0: yo isar itu kita bisa ngan amari kui salah di kuman ngan sang maso ma mitalisin midebe di kuman itu ngawat juga masih ngaku tadi kita kau kawat kau kata dia kena okay buat apa program ni ya sih kau hang kau cium
1: itu tu selamat dari santai mendoakan sih kau

0: Yamisa moso ye ke ke tsantsi ke mke wola ntshuma imhasika maqhaya mqoqo mamse ta ke ni khengonte qwa 2020 ke konke radio XKFM tete macho nqa mqoqo program ke tsang me sa mo buvani a program ta ke mke qwa program ni ye he a qom ke kuluma ka qeke mamne tshuke yo ya tshiqota mhasa tshiqhe qhamana mimbia ke yo ya ke ka mani qom a qwa
1: Bon, je me Ah, kami ngisho ndawo.
2: Nangaxa sikho iqhuma.
1: Cha. Kasha. Ngitabona uyinda uyinda kwema bozo cha ma. Na ma.
2: Na ma. Ngira la kolokho.
1: Ya ka. Kimbe ngiya ma. Usha cha cha cha ya. Cha cha cha sho tonga mo. Cha ka ja ja wa. Kami sha wa ke. Kaisan sa. Kaisan tingto na. Ay tingto ta ka na ag ding sma. Abu ngaro ne buta. Alkuwa. Kai amap ka shong da kai ja nam kwa kwa kha kai ut kai ut kai ut kai ut kai ja nu ta ho de wa ka ku me kum da
2: ai ya ta
1: ko gan cha kho a ko kho ai tha ge de a ko shong ta te ya ta ko wa ti
2: ka gan da ma kho ta ba da hm kho da ba
1: a de ba sa ka sa
2: ka ni ma ka tsu lo kho da ba
1: a ko a tsu la da ba ka a chi ko na ni ta a tsu la da ba ta na ni chi ko mo na ku ku ni da
2: da cha
1: ni da ba ta u a ta ka ka ta ni u a ku ta ni cha mo ta ta me di shen mo ke tsu e ko ku ya mo wa ngo ke ko ma ka e ku ba ka ku pu ne du ne ka ge dogo ta ga ina ko ka ko ka ta go ta ka ta go ta ka ta ko ko ko ga na to ta ta su su na na ta ko ko ga ta ko ga ga ta ta ko ga ga ta ko ga ga ko ko ta ga cha na na do wa ku ni ka wa kwen na ko ka ta ko ai ti ka ko ko ti ka ta ta ten ti ka kan kan ko ka तो खागे ता तो खागे कतम ता तापुला कम तो तापुला तो लोकन तो गुवा चाजु तम तो लोका काशु ता कुछ को तो को मन कम तो अब जा ना तो का आको का काशिन का दुन को का तो चेंज कर तो हां तम में कौन से शमुता को काम गंगा गंगा में कांता kau sekarang orang kaya tak kau umma, kita ni kau, tapi orang kau dia, macam kau kata, tapi kau cuma cakap macam tu, kau ni cakap macam mana, aku tak.
2: Kalau tak sungguh, tak cinta, sungguh tak kaya sesuatu kau yang kalah.
1: Tak sungguh kalah, mana sih kau nak jadi? Namu kula, aku kuanta. Hei, namu yo songan kita. Tahu? Tahu songan mengai si songan mengai si songan mengai si angkut kita angkut kain dawa, kaiui ke kain dawa, ikangge. Songan yang aku kain macca, tapi kainge, kawan kaiua. Ada kage, tapi kawan kaiua. Yang dawa, yang sengkut kangkat tau. Tak awak show aku tak nak tak kau baca tak nak tak show nak tak eh jangan sih kau jaga kula.
3: Mati kat kau juga krim ada ke krim yang cuit muka krim ini ni tumbuh nak kau tumbuh itu ni itu yang kami kejo.
1: Cuan dah tumbuh atau pun kan cuma kaca kau tular cang.
3: Tular cuci.
1: Kung tak kau tangga.
3: Jika kau cuci kau kau salah.
1: Jo. Nak kau akam. Inai. Bukan kau kena nak kau akam. Sekarang ni aku dah kau cakap aku. Tak ujo tis, mana tontonan tak ada. Tak udang tak ada, tak gumi tak udang tak ada, tak gumi tak udang tak ada. Tak ada, tak ada su, tak ada su cuma. Tak kau gumi, tak kau. Tak ada, kau kau tak kau ini kan kau tak kau. Tangan ngai semua gumi kan aku tak kau. Tak udang tak kau, tak udang tak kau, tak udang tak kau, tak udang tak kau. Kutong, akan nak kaya, akan nak kaya, Takama kumu koko ke. Kamu koko ko. Masaka saka. Ah. Kako yuko gagang si. Kuna. Magina. Ko. Tau kau. Langi kala siwa si. Langi kala. Nga kuma si kwa. Kuna kata kwa. Kwa kata kumne o kawa ka. Nika kuru kawa. Ta tua ki tuwa kati. Kau kumu kwa kawa si si. Ta nga kumu. Kami kita nga ka. Kueka uaga kaya ngaka mami mani kago chago chaga tonke tonke tonke kaya ngal mege kago kasi nengo chosho mta kuma jeka asho ngaki ama pta kuke ngaki kamachi kami kota kika ngaka mta kuma jensha chata po kama kika sa kwe koka hatala kichi Hakala tadi, chicken a clear jono, a coacu. The gasha get jono, can I make a coo? I shall cook. A chicken a cooking moon, you come a cola, a cocky goa. And cocoa, get me some of the mamma get old. I'm calling that old. Now, me, mummy. Dengar tak kena kau ayah ayah cia, zaman mana ni kau tak makan kalau kau tak kau ni kau tak makan cia. Anggur awan dekat sini, angin angin lewat kau dah kau tuan dia woi, kau dah kau kau kacat ni kau dah okun tuan tuan ke mana kau ke utawa tak asyik ni kau ni kau dah ni kau makan datang kau kau cia mana utawa kau kau tuan ni kau kau cia aku. Asal kau kau kau ke awa, ya.
4: Aku matre geti sa parmi. Metu ngai. Kuisa wakai kai. Aku tu nak kau mai. Sekarang dek aku ni cawu makan. Kau ni aku ni cai dah makan.
1: Ya.
4: Cawu kau ni tu leh. Tuan leh kau susu apa?
1: Ya,
4: macam
1: ni.
4: Cikgu
1: lepas macam macam. Aku ni cai sah. Aku kain. Aku cai ya. Kawat si kang wa, zaman ke gaya melakukan jawa ya sokoga, zaman kau ke gaya, kata jumpa ke cia itu cuma dana, zaman aku esoknya dana umpul, yang aku ang aku ang, yang aku ang aku, yang aku ang aku, yang siapa ang aku, ya, ikat langgan kacun bapa. Aku cinti, aku kaya cinti. Kadu, aku jual. Juga mereka kadu, aku sudah kadu. Kadu mereka buku tahu cinta, cinta. Jadi tak sungguh cakap, cakap sungguh, cakap sungguh, cakap sungguh, cakap sungguh, Kaya, negam to, tam cuma ka, kaa, ingin mereka, kaa, kamu, kalau mungkin tam kasih, kamu contoh kalau kecil, kamu nak kau nak kau nak kau nak kau nak kau nak kasih, kau nak, tasyun, ini nak kasih, nak kau kau nak kau dia begini, kau nak, si kaya, nak kau nak kau nak kau Mari tu akhiri ah, kata akhiri tu lah, kata tangan tu ah, kang ikan kuku kau tanya ini yang ni okui, mereka sayang dengan dari kami lagi, mereka kamu kau, guna mata tua, ingat tu tu kau kau kau kain tu tu kau, ah, kaya sen kami semua. Ya gua cai kum dah, macam cai kum kalau ni, awak pasang cai, gua pasang cai satu mal, kum. Awak gua cai kum, ya kadang dah, macam ni, ni yang sama, awak pasang satu mal itu kan satu mal, kum macam ni, jangan kum ni pergi tengok, macam ni, sekarang tu ah, itu tu kau cai kum di sini, kau mungkin kau ni, kita orang, kita sah kau, kita sah kau. nothing is jumped. Tola Oma, that cow, what I was. Then jumped Tola Oma, what I got, what more. Tola Wam, tongue, I got what. But then jumped Tola Oma, do la what. Cassa, do la, it is here, it is here, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, Kung gumagamit ng mga tao na ang mga tao na ang mga tao na ang mga tao na ang mga tao na ang mga tao na ang mga tao na ang mga tao na ang mga tao na ang mga tao na ang mga tao na ang mga tao na ang mga tao na ang mga tao na ang mga tao na ang mga tao na ang mga tao na ang mga tao na ang mga tao na ang mga tao na ang mga tao na ang mga tao na ang mga tao na ang mga tao na ang mga tao na ang mga tao na ang mga tao na ang mga tao na ang mga tao na ang mga tao na ang mga tao na ang mga tao na ang mga tao na ang mga tao na ang mga tao na ang mga tao na ang mga tao na ang mga tao na ang mga tao na ang mga tao na ang mga tao na ang mga tao na ang mga tao na ang mga tao na ang mga tao na ang mga tao na ang mga tao na ang mga tao na ang mga tao na ang mga tao na ang mga tao na ang mga tao na ang mga tao na ang mga t ก็คงจะต้องอาจารย์ดูจุดต่างกันต่างน้องตาจัดตัวทำไมก็จัดตัวบุ้มในงานขาดดูกับขาดไปเลยดูมันขนาดก็จะก็ช่างตัวเจ้าชายไปดูเพื่อว่าอักดาดูไปเกี่ยวกับที่ฮะว่าอยู่ว่าเกี่ยวกับที่อยู่ว่าคงไม่คุ้มชู ฉันกำขวากว้างอะไรก็ฉันอาฉันจะเกี่ยวกว้างเสียงขวากว้างตัวกันนะชุดตัวกันนะชุดเดือดตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตา
0: Ya mo le kame ma kama kweke kake kama ya kwa kweke toto sila kama mungu mkada mtuida tika toto da sika ma kae di toto sila nga wa ule kaoke nga kakama nga e da wole msita ki kristina nga si chika sika ma ngoi ke ya sato a ingum titiana chika ya suka nga wadame ipro kharamu

kanaudzi aki ti ku cam jika temu adu kuaha cuana mua ada ti fakan jia kuita numia tivem kupca sana kuat cam kaca kue te kuat angie teta ngi kumati ngom kit ang kumati tua kuata cam jika kaca ku syaka ufto kuat era gie teta kuma kuma guia kuata ti krem bihana kungka kuat kungka namka Aku nukum masih nukan nukan gue aku tadi aku jaga nuk coroma giam aku ubin aku zin senatah aku nanti kata kausen uftem aku nak kausen tua kata aku ngade aku ciumu aku tu kongko kain tadi ha aku nuk aku rena kami nuk aji kongko nukui aji tuan aku ini tadi aku jual zakungku tak program kita komati.